0: character Hunter Bebard. Hatte, ele hatte, ele hatte. Desde que a gata na daca rando, do pé a cama passeando, o papo no tatinho. Irmão, esse é Monday, correct, extract. Irmão, esse é Monday, extract. E hatte, hatte, doca, hatte. Quina da lica, hatte, não pude na casa, por um motivo, não pude. Parangue, parangue, a no compa. Jangan pernah sih renung bang. Kerkep, irmau ni saya mau dek dek dek dek. Jangan lagi dia tu. Ada di sana.
1: Jaga kalah.
0: Problem, basic, anu tu, anu dia ada. All my sibre hati left tu. Ada bang, kita kan anu tu, baru akan sampai yo. Terima kasih dankia. Irmani saya mandi ke extract. Jaga kala cabar kira dengan ada tusa secara. Ada tusa. Kau pernah lihat? Kau boleh ada midai. Hati-hati ada lefty. Hati-hati ada lefty. Ikhshon jaga kala cabar kira ada tusa irmani kah. Bade aku kadung le. Irmani bika jika. Irmani saya mandi ke extract. Irmani saya mandi ke extract. Alam kikir mu, anu pakum, pakum. Pari saya dekir mu kon kemana kasih kapa? Sare, irman ke di bidang, baru baru baru. Hati hati lah bah hati, hati hati lah bah kerah hati. Irman saya mendek sekarang, irman saya mendek sekarang. Irman saya mendek dek sekarang. Irman saya mendek dek sekarang. What?